Hay un gaet l'alderi shirang hena san songsa erun urshin jolgude Agul hatni he gajra ungji bairar jolgungj agalgin judund musen bi Urhamdgo tu cholishimi urtnu san songsa urtnu urshin